di bayin anyi na ewetalu unu ofu egwu anyi igede igede egwu omenani anyi egwu ndi bo ogaranya.